0: suma iat hatanya mawam.
1: Ma suma iat hat atamar kecirna kaha. Sum amtawi nakalurabhe. Akaha. Reiter bol.